Mehar dan show ni malah aku tu skiap ni kami ni malah gua kuringan ni kau sama TikTok ke beberi kelawe macam ada ni mehar lobbying kala dekhi hibe tu. Ah, melawan macam ni. Ingat.